ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ᱡᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱪᱚᱵ ᱡᱮᱞᱩᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱜᱩᱨ ᱫᱚᱝ ᱥᱤᱨᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱯᱥᱤᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱦᱚᱪᱩ ᱞᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱛᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱞᱩᱨ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱞᱟᱨ ᱜᱩᱝ ᱥᱢ ᱡᱮ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱞᱟ ᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱟᱯᱥᱤᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱡᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱞᱩᱨ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱵᱡᱤᱞ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱤᱝᱜᱤ ᱯᱤᱪᱷᱞ ᱛᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱱᱡᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱛᱷᱞᱟ ᱪᱮᱭᱩ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱡᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱨᱱᱟᱞᱩᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱮ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱫᱮᱵᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱢᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱢᱵᱩᱨ ᱫᱩᱱ ᱥᱟᱭᱟ ᱟᱵᱡᱤᱞᱤ ᱜᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱱᱷᱟᱠᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱡᱤ ᱞᱠᱷᱟᱣᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱥᱟ ᱥᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱫᱞ ᱥᱩᱨ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱵᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱢᱵᱤ ᱛᱤᱪᱷᱤᱥ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱞ ᱛᱷᱟᱯᱥᱞ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱤᱠᱪᱟᱨ ᱮᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱵᱡᱮ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱯᱷᱟᱨᱤᱭᱚ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱥᱩᱝ ᱪᱷᱩᱠ ᱠᱤᱡᱟᱝ ᱛᱟᱢᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱟᱝ ᱞᱟᱥᱤ ᱴᱷᱤᱝᱠᱣᱟᱱ ᱪᱩᱭᱮ ᱡᱮᱠᱷᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱩᱱᱞᱤ ᱞᱟᱝᱟᱱ ᱦᱤᱱᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱠᱷᱨ ᱪᱷᱟᱱᱦᱤ ᱡᱮᱠᱷᱩᱵ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱵᱟ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱦᱚᱭᱛᱩᱱ ᱠᱷᱞ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱮᱴᱩ ᱠᱚᱝᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱟᱫᱤ ᱪᱷᱤᱱ ᱥᱩᱡᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱞ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱪᱷᱮᱱᱦᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱞ ᱡᱤ ᱥᱟᱢᱛᱷᱤ ᱜᱟᱱᱴᱢ ᱥᱟᱵᱢᱤ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱭᱮᱥᱨ ᱡᱤᱱᱥᱨ ᱥᱚᱱᱤ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱩᱝ ᱜᱟᱵᱥᱮᱱ ᱛᱷᱩ ᱫᱚᱵᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝᱪᱟᱨ ᱵᱟᱱᱛᱷᱢ ᱥᱩᱝᱜ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱩᱞᱟᱱ ᱦᱟᱠᱟ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱯᱟᱜ ᱥᱢᱱᱤ ᱟᱝᱟᱯᱪᱮ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱨ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱠᱵ ᱛᱟᱝ ᱥᱨᱯᱱ ᱠᱷᱟᱝᱛᱚ ᱥᱟᱝᱠᱣᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱟᱡᱮᱠᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱢ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱦᱟᱝᱫᱩᱱ ᱛᱩᱯᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱵ ᱥᱤᱪᱩ ᱱᱚᱨᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱤ ᱥᱟᱵᱩᱛᱩᱣᱤ ᱪᱷᱟᱠᱵᱞᱟ ᱱᱟᱱᱩᱝ ᱞᱚᱞᱤᱜ ᱥᱚᱝᱛᱤ ᱪᱷᱟᱱᱭᱩᱢ ᱢᱩᱨᱤᱱᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱞᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱡᱟᱢ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱪᱷᱩᱝᱡᱤ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱢᱚ ᱪᱷᱤᱠᱛᱩᱝ ᱡᱟᱢᱮ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱥᱟᱵᱡᱟ ᱥᱮᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱥᱩᱞᱟᱨ ᱜᱚᱝᱥᱢ ᱡᱮ ᱛᱮᱱᱥᱤ ᱥᱴᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱣᱞ ᱴᱚᱠᱷᱟᱝ ᱥᱢᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱵᱪᱤ ᱥᱮᱵᱡᱤ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱛᱮ ᱫᱤᱛᱷᱟᱝ ᱟᱱᱤᱯᱨ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱚᱝᱥᱤ ᱨᱟᱥᱢ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱵᱤᱞᱜ ᱠᱚᱣᱟᱨᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱷᱩᱞ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱧᱟᱝᱪᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨᱟᱢ ᱦᱟᱱᱞᱟᱝ ᱥᱤᱝᱨᱤ ᱥᱟᱨᱱᱦᱩᱱᱟ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱱᱷᱟᱠᱟ ᱴᱤᱜᱪᱤᱞ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱱᱷᱟᱨᱡᱟ ᱭᱟ ᱫᱢᱨᱟᱱᱤ ᱛᱷᱟᱥᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱨ ᱡᱩᱝᱜᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨᱟ ᱛᱤ ᱭᱩᱝᱪᱮ ᱠᱷᱚᱴᱩᱞᱟ ᱫᱩᱢᱵᱨᱡᱟ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱢᱪᱮ ᱥᱚᱵᱡᱤᱞ ᱡᱩᱝᱣᱤ ᱦᱚᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱢᱩ ᱴᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱴᱤᱠᱟ ᱛᱮᱱᱥᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱟᱢᱛᱷᱩ ᱭᱮ ᱱᱮᱢᱪᱤᱜᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟᱝ ᱛᱤ ᱱᱤᱪᱮ ᱪᱷᱤᱡᱟ ᱥᱪᱟᱝᱯᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱩ ᱟᱱᱟᱢᱵᱨ ᱡᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱷᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱤᱭᱚ ᱦᱟᱠᱟ ᱥᱢᱱᱤ ᱦᱩᱪᱷᱞᱟᱱ ᱦᱟᱨᱡᱤ ᱫᱢᱨᱤ ᱣᱟᱨ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱞ ᱪᱮ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱥᱩᱱ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱥᱢᱟ ᱠᱟᱢ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱩ ᱪᱤ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱪᱷᱞᱟᱱ ᱥᱚᱠᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱠᱨ ᱞᱟᱯᱷᱤᱡᱤ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱤᱱ ᱱᱤᱞᱩ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱭᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤᱠᱩᱞ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱝᱠᱷᱤᱠ ᱥᱤᱝ ᱡᱚᱠᱷᱞ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱥᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱜᱮᱱᱴᱤ ᱦᱩᱪᱷᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱟᱡᱟᱛᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮᱱᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱤᱭᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱟᱡᱤᱥᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱵᱟᱱᱛᱷᱢ ᱥᱩᱝᱜ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱪᱷᱞᱟᱱ ᱦᱟᱠᱟ ᱟᱝᱟᱯᱪᱮ ᱱᱟᱨᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱪᱷᱩ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱷᱩᱝᱡᱤ ᱥᱩᱝᱜ ᱠᱷᱟᱝᱛᱩ ᱢᱟᱢᱤ ᱞᱚᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱢᱟ ᱪᱮᱥᱚ ᱦᱟᱠᱟ ᱱᱤᱠᱷᱞ ᱠᱷᱟᱢᱪᱤ ᱴᱩᱢᱨᱤ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟ ᱠᱟᱝᱣᱟ ᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱥᱩᱝᱜ ᱡᱤᱫᱤᱱ ᱫᱟᱢᱱᱤ ᱥᱟᱝᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩ ᱪᱷᱟᱝᱥᱟ ᱡᱤᱥ ᱥᱤᱨᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱱᱟᱞᱩᱨ ᱥᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱚᱢᱨᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱥᱤ ᱯᱟᱥᱞᱟ ᱥᱟᱢᱛᱤ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱫᱮᱨᱢᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱤᱝᱴᱤ ᱜᱟᱠᱷᱞᱟ ᱡᱮᱠᱷᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱢ ᱪᱷᱚᱱᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱦᱟᱝᱫᱩᱱ ᱛᱚᱯᱟ ᱟᱱᱟᱢᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱜᱟᱠᱷ ᱫᱩᱱᱟ ᱡᱟᱵᱡᱟ ᱞᱠᱷᱥᱟᱢ ᱱᱤᱯᱟᱞᱨ ᱥᱮᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤᱯᱨ ᱟᱜᱩᱨ ᱥᱟᱭᱟᱯᱪᱤ ᱜᱟᱨᱜᱤᱭᱚ ᱚᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝᱥᱟ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱭᱮᱢᱨ ᱠᱷᱟᱪᱩᱞᱟᱨ ᱜᱚᱝᱥᱢ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱡᱤ ᱱᱷᱟᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱᱤ ᱴᱚᱢᱨᱮ ᱨᱮᱥᱚᱜ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱦᱩᱱᱪᱤᱞᱟ ᱥᱤᱝ ᱫᱚᱵᱤ ᱫᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝᱪᱤᱣᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩ ᱛᱟᱯᱟᱞᱤ ᱥᱚᱝᱠᱷᱤᱱ ᱧᱚᱧᱚ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱚᱜᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱪᱷᱟ ᱠᱷᱮᱯᱚ
ngaktu ji song den dewi thamang khepna retal lamsul samthura chabdal tang yo wo shung lo kha chong chre chong ji song ge hu chu la den jir sani di gi mang chu ji sa shang je sik tang den jir li shi ge gan tsang a nyer chong ji jil yong ba ba kha ni shong yo chu ji le chong chi er ben ba don jib ji rang chim ji sa shang mu ji ge je sik tang shang kong gi sa shang je sik tang wi yong ba di ni ta pa li yig pan de nge la za chu ni jing den jir li ka she jin yu bi sa shang je sik tang wi yong ba tho shi ra la pa ji bi yong ba na na a da zhi gu ri che ji zam yong gen de ji ju le wo zhong lo ka zhong qi ra sheng zhe zong ge er gen zhim tun li ji gong si deng den jie sheng de le ji song den de bi lam su le ji le shi ra la pa ji ba deng sa shang je sik che qi ya wu dong zha tuo shi cong ji ta le meng bu nyam ta xie de rim zi jia na li me me teng che er ge di ni meng cuo qi dong ni jia le zang te ni si le li xi ta ber ge chi le xi yo yong ba na den heng ni den xi yin xing na neng ku ne wo zhong nyang che zhong qi ji zhong si ji ye me me ri ge cha nyu me guo chu chu bi yong ba a gu re ni che ge tong zhi jia la jia ji jia bi si ni a dun bu wo zhong yong ji ang dang bu le ba deng Jisi zhong qir de, agur ni chi qiqtong ni jara simchi so chik sinni, parci la wo zhong yong jie ang dangbar liw yo. Toka zhong qir jie zhong sib jie yima mari ge chanyum go chu chukbi yong bi, agur ni chi zhitong gibjara gibji sinba di, di cong liye bjacha abdin parwa deng, che din dimzik deng dhigula shangli ji, bapar la shgachil xe bi, pendri ngun si la diwi do da xin yo.

Yan zar si yishat gharang wei zhukulhan jie kinkam zang la di ta tai nang a zu thar yang zhong yang long chun yan chun na jichab lai kung wur kalim chalam jie chum sal mei long shibi lai zi nang lan zung shong sung. Ngai nang har jin lai zin di zum zhig ba tang dun zin ba cip tan dur jie yin.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: uyan nyeba ni semgi rimu chiwa tang cha. Tidengi sinju yangye le zengi guzu lushe dini kengri chune pebe zangchepshik tang jawara tangla zangxing nyenjib den. Royan gi gyurgu rere chudu nganzu poyu ki zadang tang jimba karbe zawa rektu. Luyan di chune tidengi le zeng ngosu gozgui.
1: Nama

Lapche meja zebe zhengguo. Meja kona yu. Meja sena yu. Meja yue zang. Ngan cho la zhenne.